Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Bapak saudara, percaya dan sempercaya pas akan waktu ale pu mata akan berkaca sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar dan kaselamat par ale pung diri lalu bilang dan kebanya par Tuhan biar sulit lalu pono dan tantangan tapi beta sing berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong sing tanam tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lagi, lihat burung di udara itu, dong sen tanam, tapi dong menuai. Dong juga sen kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatang, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda bersama kami, Program 4 RRI Ambon.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

hanyalah lamunan. Kau ingkar janji pada bintang malam itu. Kau arahkan semua pada jalan buntu. I wish nothing but the best for you, and I sure that I could without you.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dom bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, kato mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kato pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dom bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pulubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kato bisa tampung laur yang kato su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ya baik, Basudara satu donci dan kebanyak lay cinta yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di siang ini, dan katong ada di Paparisa Komunitas Papalele di mana informasi akan terus menghiasi ruang dengar Basudara, dan Beta Ati Manilet akan menemani Basudara dong ya hingga nanti berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for Basudara dong semua. Selamat siang ya Basudara yang saat ini ya lagi dengar katon di Pro 4 RRI Ambon dan kebanyak lain ya, semoga lagu-lagu Ambon yang Beta kasih ya terus menghibur ruang dengar Basudara yang saat ini lagi menikmati waktu libur ya di rumah maupun apalagi dengan cuaca kota Ambon kayak begini. Bagusnya katon di rumah saja ya Basudara, kumpul dengan keluarga, mengakhiri waktu libur dengan keluarga itu sangat berarti Basudara. Kalau sebab Senin sampai Jumat katon mulai kerja lagi ya Basudara. Tapi kalau yang kerja di perkantoran so pastinya Senin sampai Kamis ya. Jumat kan WFH, jadi bisa waktu libur, waktu berkumpul dengan keluarga itu kan banyak. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Basudara di siang ini ya beberapa informasi sudah Beta siapkan par Basudara dan semua. Informasi akan Beta kasih setelah kita nikmati beberapa donci yang berikut ini.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Wali Kota Ambon Bodewin Wetimina mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dilakukan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan membangun rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Bodewin juga menyatakan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon kini tengah mempertimbangkan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan di perbukitan sebagai kawasan hunian. Harapannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi menciptakan lingkungan tinggal yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, kabar dan donji akan menghiasi ruang dengar Basudara dong semua. Nah, ini kata lihat Basudara, harga barang dan bahan yang makin naik membuat kita harus pintar-pintar mencari celah untuk mendapatkan uang, Basudara. Gak melulu harus kerja di perusahaan besar, Basudara bisa dapat uang dengan membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Apalagi kalau Basudara punya teras yang cukup luas dan tempat tinggal lumayan ramai orang, selain lebih hemat modal, buka usaha depan rumah juga bisa bisa juga dikembangkan secara online ya Basudara. Jadi saya perlu khawatir urusan rumah tangga, keteteran dan Basudara. Ya, usaha kalau modal seng banyak dan pemula menjadi pembisnis, mending Basudara dong bisa ya jualan misalnya usaha kecil-kecilan seperti jus buah, jus di depan rumah, jualan di depan rumah untuk menarik pembeli anak-anak. Sediakan juga minuman saset, rasa buah, dan jangan lupa untuk didaftarkan ke platform online seperti GoFood, Shopee atau GrabFood. Nah, dan beberapa usaha ya yang perlu Basudara lakukan. Nah, apalagi buat Basudara yang rumah dekat sekolah atau kampus, ya bisa membuka usaha seperti fotokopi, bisa jadi mesin fotokopi mahal tapi hasilnya juga pasti sebanding. Nah, ada beberapa ya usaha di atas bisa menambah pemasukan kalau Basudara mau mencoba menekuni biar sen terlalu beratnya. Mending sesuaikan dengan jenis usaha yang sesuai dengan Basudara punya mod. Nah, itu Basudara ya, beberapa jenis usaha yang perlu Basudara lakukan ya, apalagi masih

istilahnya usaha pemula ya, usaha rumahan, masih pemula dalam hal jual ya, penjualan bisa dari yang kecil-kecil dulu ya, Basudara. Oke, Basudara, kabar dan Donci akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dengan informasi-informasi yang beta kasih para Basudara di siang ini.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Rombata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara, PT Bank Indonesia, Rakyat Indonesia atau BRI, kantor cabang Ambon, melaksanakan kegiatan sosialisasi penggunaan briva untuk pembayaran dana institusi di lingkungan klasis GPM KAI Ratu. Nah, Basudara, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan akuisisi lainnya, layanan pinjaman serta sosialisasi manfaat asuransi BRI Life ya bagi para pendeta dan majelis jemaat yang berada di lingkungan klasis GPM KAI Ratu. Nah, Basudara, sosialisasi tersebut BRI memperkenalkan penggunaan briva sebagai solusi pembayaran dana institusi yang lebih praktis, aman dan transparan. Selain itu, BRI juga memberikan pemahaman terkait layanan fasilitas pinjaman serta manfaat perlindungan asuransi BRI Life ya yang dapat dimanfaatkan oleh para pendeta dan majelis jemaat. Nah, melalui kegiatan tersebut BRI berharap dapat memperkuat sinergi dan kerjasama dengan klasis GPM KAI Ratu dalam mendukung pengelolaan transaksi keuangan yang lebih modern dan efisien, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan perbankan dan perlindungan finansial bagi seluruh pelayan gereja di lingkungan klasis GPM KAI Ratu. Sumber informasi ini, Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Ban Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Ya, baik, Mbak Saudara, masih di kabar dan Donci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara. Nah, ini Mbak Saudara, kita lihat buah labu ya, ternyata buah labu memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, labu kuning ya, bukan hanya enak diolah menjadi kolak, sup, atau kue, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan, mulai dari daging hingga bijinya. Labu kuning kaya akan nutrisi yang penting seperti vitamin A, vitamin C, serta magnesium, kalium, hingga antioksidan seperti beta karoten. Nah, Mbak Saudara, berdasarkan artikel berjudul 9 manfaat labu kuning yang bisa Mbak Saudara peroleh, yang pertama yakni menurunkan berat badan. Labu kuning rendah kalori, tinggi serat dan karbohidrat kompleks, cocok untuk program diet. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Kandungan serat dan airnya membantu melembutkan dan mencegah mengatasi sembelit, menekan risiko kanker. Vitamin A, vitamin C, dan antioksidan beta karoten dalam labu kuning dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya, menjaga kesehatan mata. Sumber vitamin A yang sangat baik, bahkan lebih tinggi dari wortel, serta mengandung lutein ya, untuk mencegah degenerasi makula ya Pak Saudara. Nah, selanjutnya melihat kesehatan jantung, memelihara kesehatan jantung. Kalium menjaga tekanan darah, sementara serat dan antioksidan menurunkan kolesterol serta mencegah penyumbatan pembuluh darah. Nah, menjaga fungsi otak, kandungan kolin, magnesium ya, dan pada daging dan bijinya penting untuk memelihara fungsi otak serta mengurangi risiko demensia. Dan meski ya Bapak Saudara, bermanfaat konsumsi labu kuning tidak boleh berlebihan, karena kandungan vitamin A yang tinggi dapat menyebabkan keracunan. Pasti asupan Mbak Saudara sesuai dengan kondisi kesehatan, dan konsultasikan dengan dokter jika perlu. Sumber informasi Mbak Saudara kita kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah terus berkomitmen memberantas buta aksara Al-Quran hingga ke penjuru Nusantara melalui program unggulan Tebar Sejuta Quran. BMH mendistribusikan puluhan mushaf bersama komunitas kurir Quran SPB untuk masyarakat di pelosok Provinsi Maluku, tepatnya di Negeri Waisala, Kecamatan Huamual Belakan, Kabupaten Serang bagian timur. Sebanyak 80 mushaf Al-Quran, 40 ikra, 6 buku doa, 3 buku tuntunan ibadah, serta papan tulis disalurkan secara langsung kepada jamaah dan santri TPQ di 3 dusun sekaligus, yaitu Dusun Wael, Desa Eti, dan Dusun Taman Sejarah, Desa Waisala, Kabupaten Serang bagian barat. Kondisi geografis yang menantang dan akselibilitas yang terbatas di wilayah Huamual Belakang seringkali membuat ketersediaan fasilitas ibadah termasuk mushaf Al-Quran yang layak menjadi minim. Banyak mushaf di masjid dan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran setempat yang kondisinya sudah rusak, robek atau tidak utuh lagi. Kehadiran mushaf baru ini adalah jawaban atas kerinduan anak-anak dan warga di sana untuk mengaji dengan lebih nyaman. Mereka sangat berterima kasih kepada para donatur BMH yang telah melihat hingga ke pelosok Serang. Kepala Perwakilan BMH Maluku Suprianto menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan upaya memperkuat fondasi spiritual masyarakat di daerah terdepan, terluas, dan tertinggal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik Pak Saudara, saat ini Ketum sudah ada di pukul 13 lebih 7 menit dan Ketum melangkah ke acara selanjutnya. Etnik Nusantara akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dengan lagu-lagu dari berbagai daerah dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, lagu-lagu dari daerah ya, berbagai daerah akan terus menghiasi ruang dengar Bapak saudara. Dan kali ini Bapak saudara, informasi terkait dengan budaya tradisi, kita akan ajak Bapak saudara ke Tongke NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa tradisi adat NTT yang wajib Bapak saudara dong ketahui, keunikan budaya yang mendunia. Kira-kira seperti apa akan menghiasi ruang dengar Bapak saudara. Saya akan menikmati beberapa donjiang berikut ini.

Iya, baik, Mbak Saudara. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan budaya, ya tradisi. Nah, ada lima tradisi adat Nusa Tenggara Timur yang wajib Mbak Saudara ketahui, keunikan budaya yang mendunia. Nah, Nusa Tenggara Timur bukan hanya menawarkan panorama alam eksotis seperti Labuan Bajo dan Pulau Komodo, tetapi juga kaya akan warisan budaya dan tradisi adat yang unik. Nah, bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berbeda, menyaksikan tradisi adat Nusa Tenggara Timur secara langsung bisa menjadi pengalaman yang mengesankan sekaligus mendalam. Nah, Mbak Saudara, ada lima tradisi adat Nusa Tenggara Timur yang bisa Mbak Saudara kunjungi. Yang pertama, tari caci, tarian peran dari Manggarai. Tari caci merupakan simbol keberanian dan kejantanan ya pria Manggarai. Dua penari bertarung secara simbolis dengan campuk ya dan tameng, diiringi oleh musik tradisional dan sorokan warga. Pertunjukan ini biasanya digelar saat upacara adat atau perayaan besar seperti peti atau syukuran panen. Lokasi terbaik menyaksikan ya di Kabupaten Manggarai, khususnya di sekitar Labuan Bajo. Nah, selain itu juga ada ritual pasola adu lambing di Sumba. Ritual pasola adalah sebuah pertandingan adu ketangkasan menunggang kuda sambil melempar lembing kayu antar dua kelompok pemuda. Ritual ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga bagian dari perayaan adat Marapu sebagai bentuk kehormatan terhadap arwah leluhur. Lokasi terbaik menyaksikan Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Nah, waktu pelaksanaan itu biasanya di bulan Februari sampai Maret, mengikuti perhitungan bulan adat, Mbak Saudara. Nah, selain itu ada upacara peti atau syukuran adat suku Manggarai. Penti, ya, upacara penti. Penti adalah ritual syukuran adat tahunan yang dilakukan masyarakat Manggarai sebagai bentuk rasa terima kasih kepada leluhur atas hasil panen. Upacara ini syarat dengan prosesi adat doa, penyembelihan hewan serta pertunjukan seni seperti tari caci. Lokasi terbaik menyaksikan Desa Adat Todo atau Ruten Manggarai. Nah, waktu pelaksanaan sekali dalam setahun, biasanya di bulan Oktober atau November. Selanjutnya ada Pesta Reba. Seperti apa tradisi dari Nusa Tenggara Timur yang satu ini? Kita akan hadirkan setelah kita nikmati beberapa lagu yang berikut ini.

Ya, baik, Mas Dara, masih di budaya ya, tradisi dari Nusa Tenggara Timur yang perlu Basudara ketahui. Nah, yang berikut ada Pesta Reba, perayaan keluarga besar suku Ngada, Basudara. Nah, Pesta Reba merupakan tradisi adat masyarakat Ngada Flores yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menghormati nenek moyang. Proses berlangsung selama beberapa hari ke depan, ritual menyambut pertunjukan musik bambu dan tarian massal. Lokasi terbaik menyaksikan Kabupaten Ngada, terutama di Bajawa dan sekitarnya. Nah, biasanya itu kegiatan ini dilaksanakan setiap Januari setiap tahun, di bulan Januari setiap tahun, Mas Saudara. Nah, dan yang terakhir ada tradisi tenun ikat, warisan budaya yang hidup. Tenun ikat bukan sekedar kain, melainkan bagian dari identitas budaya masyarakat NTT. Setiap motif dan warna punya makna filosofis tersendiri. Mas Saudara bisa menyaksikan langsung proses penenunannya tradisional, bahkan mencoba menenun bersama warga lokal. Lokasi terbaik menyaksikan Kabupaten Seka, Maumere, Kabupaten Ende, dan Timur Tengah Selatan. Biasanya dilaksanakan sepanjang tahun, namun puncaknya saat festival budaya atau pameran kerajinan, Basudara. Nah, itulah ya, Basudara, Nusa Tenggara Timur yang menawarkan lebih dari sekedar keindahan alam, tradisi dan budaya masyarakatnya adalah kekayaan tak ternilai yang patut dihargai dan dilestarikan. Dengan menyaksikan langsung tradisi-tradisi ini, Basudara sing hanya menikmati hiburan tetapi juga belajar memahami nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, turnamen antara kampung memperebutkan Piala Soekarno Cup yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku akan dihelat dalam waktu dekat. Itu Panitia Al-Hidayat Wajo menyatakan setelah dibuka pendaftaran pada akhir April lalu, total tim Maluku yang telah terdaftar sebanyak 72 tim. Tiap tim merupakan perwakilan dari masing-masing desa negeri di Maluku. 72 tim ini terhitung untuk 4 zona di Maluku, di antaranya Maluku Tengah 24 tim, Kota Ambon Lease 16 tim, Seram Bagian Barat 16 tim dan Seram Bagian Timur 16 tim. Direncanakan dihelat pada 16 Mei 2026 secara serentak. Menurutnya, ini merupakan ajang yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi tim-tim lokal di Maluku untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang ada di bumi raja-raja. Ini khusus untuk U17, total permainan 25 orang pemain dengan 5 pemain kategori senior U22. Dalam pertandingan hanya 3 pemain senior yang bisa dimainkan sistem gugur. Al-Hidayat yang juga anggota DPRD Maluku itu menyatakan pertandingan zona Malten akan dimainkan di lapangan Polres Maluku Tengah, Seram Bagian Barat di lapangan Kairatu, Seram Bagian Timur di lapangan Bula Air, dan Ambon Lease di lapangan Kodaeral 9 Halon Ambon. Masing-masing zona akan memperebutkan piala bonus seleksi untuk masuk dalam tim yang nantinya berangkat mewakili Maluku di turnamen Soeharto Cup putaran Soekarno Cup putaran nasional di Surabaya, Jawa Timur. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Benhur Watubun menyatakan pelaksanaan turnamen ini bertujuan untuk pembinaan talenta muda khususnya di bidang olahraga bola kaki.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ya baik, Pak Saudara, katong ada di kabar dan donci. Ya, satu donci punya Dodi Latu hari-hari si harga mati yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara di siang ini ya. Dan Pak Saudara, kabar informasi akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara di kabar dan donci. Ya, semoga informasi ini Pak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dulu. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Ujang ini sing Valenti Valenti. Valenti sadiki ujang. Valenti sadiki ujang.
1: Iyo ade, ini kan dek waktu. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas eh. Panas lagi nih sekali.
0: Hujan panas, lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, atau minta syukur?
0: Oh, minta syukur pala hujan dan panas sih.
1: Atau minta syukur karena semua ini tuang pun segalanya.

Iya, baik. Mas Saudara, telepon rindu punya nada latu hari-hari yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mas Saudara di siang ini. Dan Mas Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kelompok usaha lokal melalui kegiatan edukasi kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek dan merek kolektif bagi pelaku usaha di Desa Lata, Kota Ambon. Nah, kegiatan ini menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Maluku dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha sekaligus instrumen penguatan daya saing produk lokal berbasis kelompok. Nah, Bapak Saudara, kegiatan diawali dengan sambutan ya dari Kepala Desa Lata yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku dalam memberikan edukasi perlindungan kekayaan intelektual kepada pelaku usaha desa. Nah, Kepala Desa juga menilai penguatan pemahaman terkait merek dan merek kolektif sangat penting untuk membantu pelaku usaha lokal menjaga identitas produknya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha masyarakat. Nah, Bapak Saudara, kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku mengenai pentingnya pendaftaran merek dan merek kolektif bagi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas produk usaha. Dan Bapak Saudara, melalui kegiatan ini Kanwil Kemenkum Maluku terus memperkuat sinergi bersama pemerintah desa dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di Provinsi Maluku. Nah, sumber informasi ini Bapak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Pak Saudara, Wali Kota Ambon Modewin Watimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan pembangunan rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Wali kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Pemerintah Kota Ambon kini tengah mempertimbangkan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan di perbukitan sebagai kawasan hunian. Harapannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi menciptakan lingkungan tinggi yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ya, baik, Mbak Saudara. Satu ronci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di sore ini, ya, atau masih di kabar dan ronci, di mana informasi masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Nah, ini Mbak Saudara, cuaca tak karuan, badan jangan sampai lemas, ya, Mbak Saudara. Dan ada beberapa tips jaga imun dari Kemenkes. Nah, siapa yang belakangan ini ngerasa cuacanya lagi tidak baik-baik saja? Nah, ini katong lihat cuaca di Kota Ambon ini, ya, pagi panas, siang tiba-tiba hujan, atau satu hari juga mendung. Tapi ya itu ya, katong harus menjaga katong punya imun tubuh dari cuaca hujan, ya, cuaca yang tidak menentu ini, Mbak Saudara. Nah, ada beberapa ya tips jaga imun saat cuaca berubah. Nah, katong jaga katong punya pola hidup bersih, sehat. Karena itu jangan katong sepelekan, Pak Saudara. Selain itu, cuci tangan pakai sabun secara rutin. Hindari menyentuh wajah kalau belum yakin tangan bersih. Pakai masker di tempat ramai atau saat dekat dengan orang sakit, ya. Dan isi piring dengan nutrisi pejuang imun. Tubuh butuh amunisi seperti vitamin C, vitamin D, dan jangan lupa minum air putih. Saat cuaca dingin, rasa haus sering hilang. Padahal tubuh tetap butuh 7-8 gelas per hari air putih, membantu menjaga fungsi sel, mendukung imun, dan melambatkan saluran pernapasan. Nah, tidur cukup. Jangan katong sering begadang, Mbak Saudara. Katong tidur bukan cuma rebahan biasa. Selama tidur, tubuh memproduksi antibodi dan memperkuat sistem imun. Nah, usahakan tidur 7-8 jam setiap malam dengan jadwal yang konsisten. Dan selain katong tidur, ya, katong tetap bergerak dan olahraga ringan. Semperlu yang berat-berat, Mbak Saudara. Olahraga 30 menit sehari seperti jalan cepat, yoga atau bersepeda santai sudah cukup buat lancarkan sirkulasi dan bikin sel imun bekerja optimal, Mbak Saudara. Nah, siapkan perlindungan saat katong di luar, misalnya pakai jaket saat musim hujan, ya, karena pasti dingin toh, Mbak Saudara. Payung atau jas hujan. Hindari aktivitas berat saat cuaca buruk. Nah, Mbak Saudara, Kementerian Kesehatan menegaskan daya tahan tubuh yang kuat bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang katong lakukan setiap hari. Jadi, mulai sekarang, Mbak Saudara, rawat imun biar segampang tumbang, tetap sehat, tetap produktif, apapun cuacanya, Mbak Saudara. Nah, Mbak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari

Saudara-saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lak?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lak? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, Lak.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Ya, baik, Mbak Saudara, Yoken Amos dengan satu sakit tuh di sini yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara Dong Samoa. Nah, ini Mbak Saudara, kenali ciri makanan basi dan bahayanya bagi kesehatan, Mbak Saudara. Nah, makanan merupakan kebutuhan sehari-hari yang sering terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, sedikit orang masih mengabaikan kualitas makanan yang dikonsumsi, Mbak Saudara, termasuk tetap memakan makanan yang sudah basi tanpa menyadari risiko kesehatannya. Nah, Mbak Saudara, dilansir dari Alo Dokter, makanan basi adalah makanan yang telah mengalami penurunan kualitas akibat pertumbuhan bakteri atau jamur. Nah, kondisi ini umumnya ditandai dengan perubahan pada aroma, rasa, tekstur, hingga warna makanan yang sing lagi seperti semula. Ciri paling umum dari makanan basi adalah munculnya bau sing sedap atau asam yang menyengat, Mbak Saudara. Nah, selain itu, tekstur makanan biasanya berubah jadi lebih lembek, berlendir, atau bahkan menggumpal. Nah, Mbak Saudara, perubahan warna seperti munculnya bercak kehijauan, kehitaman, atau kekuningan juga menjadi tanda kuat bahwa makanan tersebut sudah sing layak lagi katong konsumsi. Nah, konsumsi makanan basi bukan hanya menimbulkan rasa sing nyaman, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi katong punya kesehatan, Mbak Saudara. Nah, risiko yang paling umum adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Dalam beberapa kasus, makanan basi bahkan dapat menyebabkan keracunan akibat bakteri berbahaya yang berkembang di dalam makanan tersebut. Untuk menghindari risiko tersebut, Mbak Saudara, penting bagi katong untuk perhatikan cara penyimpanan makanan, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, jaga kebersihan, serta membiarkan makanan terlalu lama di suhu ruang menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan. Selain itu, segera Mbak Saudara dong simpan makanan di lemari pendingin jika sing langsung dikonsumsi. Itu juga dapat bantu memperlambat pertumbuhan bakteri. Dengan katong kenal ciri-ciri makanan basi serta katong pahami cara pencegahannya, katong harap dapat lebih bijak dalam konsumsi makanan sehari-hari. Pasalnya, Mbak Saudara, jaga kualitas makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga menyangkut kesehatan tubuh secara keseluruhan, Mbak Saudara. Nah, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini diambil guna meningkatkan cakupan penerima manfaat terutama bagi kelompok rentang sembari memperkuat pengawasan mutu serta keamanan pangan lokal. Gubernur Maluku Henry Kelwarisa menyatakan saat ini sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah tersebut setara dengan 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ia juga menekankan bahwa kesuksesan program besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media menjadi fondasi utama dalam mencapai target pemenuhan gizi nasional. Risa juga menyoroti pentingnya integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut yang melimpah dan sagu ke dalam rantai pasok program. Keterlibatan UMKM dan sektor pertanian daerah diharapkan mampu menciptakan efek dominan bagi perekonomian masyarakat akar rumput.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pulau 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: pakai kisah dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu.
1: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
0: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
1: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
0: Pinjol itu apa, Lerin?
1: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
0: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
1: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
0: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa lagi? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kaseng.
1: Itu sudah kawan nih. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketua mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
0: Yo kawan nih, beta juga takule dengar akan nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati lei jangan terjerumus di pinjol nih.
1: Betul kawan. Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting. Sebelum terlambat tenang.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, lembaga amil zakat nasional Baitul Mal Hidayatullah atau Lasnas BMH terus berkomitmen memerantas buta aksara Al-Quran hingga ke penjuru Nusantara. Nah, Basudara, melalui program unggulan Tebar Sejuta Quran, BMH mendistribusikan puluhan mushaf bersama komunitas kurir Quran ya SBB untuk masyarakat di pelosok Provinsi Maluku. Nah, Basudara, tepatnya di Negeri Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Sebanyak 80 mushaf Al-Quran, 40 ikra, 6 buku doa, 3 buku tuntunan ibadah serta papan tulis disalurkan secara langsung kepada jamaah dan santri TPQ di 3 dusun sekaligus, yaitu Dusun Wael, Desa Eti, Dusun Taman Sejarah Aluni, Desa Waisala, Kabupaten Seram bagian barat. Nah, kondisi geografis yang menantang dan aksesibilitas yang terbatas di wilayah Huamual seringkali membuat ketersediaan fasilitas ibadah termasuk mushaf Al-Quran yang layak menjadi minim, Basudara. Banyak mushaf dan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran setempat yang kondisinya sudah rusak, robek atau tidak utuh lagi, Basudara. Nah, Kepala Perwakilan BMH Maluku, Suprianto Anto, bilang bahwa aksi ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan upaya memperkuat fondasi spiritual masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sumber informasi, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan personal perorangan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah. Kegiatan koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan disambut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah bersama jajaran, termasuk Kepala Bidan UKM. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna memperluas akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM wilayah Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa persoalan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kapasitas hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan bagi masyarakat. Penguatan legalitas usaha menjadi langkah penting dalam menciptakan UMKM yang mandiri, profesional, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat agar layanan semakin mudah diakses masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Pak Saudara Sentrasa, ketemu sudah ada di pukul 17 lebih 11 menit dan saatnya Beta Ati Manilet akan patai dari ruang dengar Pak Saudara dan semua di sore ini. Pak Saudara dong akan ditemani oleh rekan Oisa yang akan bertemu Pak Saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah katong siapkan Pak Saudara semua. Oke, Pak Saudara, selamat sore, salam sehat dari Beta.

0: kita harus sabau suau gitu.
1: Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

0: Podcast Introduction.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

Ya Maluku, dan sore ini katong masih joget-joget, bajoget sore-sore begini buat saudara semua. Semoga terhibur deng lagu-lagu donci-donci yang katong hadirkan di edisi Dangdut Nusantara.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

khususnya buat yang ada di zaman baby boomer ya, baby boomer, generasi baby boomer ya, pasti ada satu perbedaan, ada sedikit perbedaan yang katong lihat ya, dan katong rasakan pastinya dengan anak-anak yang generasi gen Z maupun yang generasi generasi alpha. Kalau alpha mungkin masih terlalu muda ya, generasi gen Z mungkin seperti itu. Nah, jadi begitu bersaudara, ini bisa dilihat dari ketempung cara pertemanan, ketempung cara menjalani kehidupan sehari-hari, dan itu pasti ada perbedaan yang cukup mencolok bersaudara.

Jadi generasi baby boomer ini, baby boomer ya bersaudara, ini kelompok yang lahir di tahun 1946 sampai dengan 1964. Aduh, iya, kayak begitu sudah. Iya, jadi di beberapa negara rentang ini ada sedikit berbeda, bersaudara. Misalnya kalau di Kanada itu rentangnya di antara tahun 1947 sampai 1966. Itu generasi baby boomer. Atau kalau di Prancis ya, kalau di Prancis itu dari rentang usia rentang tahun 1946 sampai dengan 1973 itu disebut dengan baby boomer. Nah, kalau berada di silent generasi itu lebih ke belakang lagi, bersaudara. Akang di tahun 1928 sampai dengan 1945. Dan kalau generasi X itu di tahun 1965 sampai dengan 1980. Nah, jadi bersaudara bisa tahu nih, kira-kira bersaudara itu ada di generasi mana nih? Kayaknya kebanyakan generasi X kape. Ya. Nah, jadi bersaudara, soal generasi baby boomers ini ya, mungkin ya kamu bisa lihat manusia kalau sekarang ini untuk generasi baby boomers ya, itu kehangatan yang bisa kamu dapat dari generasi baby boomers ini. Soalnya kalau kamu baca-baca nih, bersaudara, itu masih banyak sekali kamu bisa merasakan kehangatan dalam dong punya pertemanan kayak begitu. Nah, terus ini yang kamu sulit dapat sekarang, agak sulit sih dapat sekarang, kecuali orang-orang tertentu. Nah, kalau bersaudara, kalau zaman dulu nih, kalau kita baca, dunia itu kayak lambat sekali, bersaudara rasa keseng. Kayak waktu tuh kayak lama sekali, kayak satu tahun tuh paling panjang sekali. Nah, jadi bersaudara, kalau dulu tuh manusia lebih banyak ya bertatap muka, bicara dari hati ke hati, face to face, bukan saling menyapa lewat layar kayak sekarang ini. Nah, jadi generasi baby boomer ini mungkin dong ya gaptek soal smartphone ya, memang ya katong bisa ini juga, tapi justru dari sana dong punya fondasi hidup yang kokoh, bukan karena internet, tapi karena dong punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari. Nah, jadi kalau dilansir dari Jawapos nih, bersaudara, ada 7 kebiasaan masa kecil yang membentuk dong jadi generasi yang tangguh. Padahal seperti itu. Nah, kalau melihat sekarang generasi-generasi sekarang nih ya, ada apa-apa sadikilai, ya begitu sudah berpikir pendek begitu, bersaudara. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi ketemu satu pelajaran buat katong semua dari generasi baby boomer sini, bersaudara. Nah, kebiasaan masa-masa kecil yang terbentuk dari dong ini menjadi akhirnya yang menjadi generasi tangguh ya. Yang pertama adalah meja makan itu jadi tempat curhat. Sekarang ini katong sulia di keluarga-keluarga, jarang-jarang orang makan duduk di meja makan. Betul kaseng. Nah, padahal itu hal yang paling berharga dan jarang sekali katong lihat, katong dapat. Sekarang orang sambil makan, betul kaseng. Orang sambil makan di dalam keluarga ini, dalam satu rumah ini, makan sendiri-sendiri. Padahal ada sama-sama makan sendiri-sendiri. Satu sudeng, satu pemakanan, satu sambil nonton apa di HP, semua seperti itu, bersaudara. Nah, dulu itu makan malam adalah momen yang paling sakral. Nasi sapiring, dendep, apa-apa, tamang-tamang, sederhana, tapi kalau ketong su bicara, ngobrol, begitu, itu hangat dan tawa keluarga itu jadi bumbu utamanya dan itu membuat bahagia. Dari situ, dong belajar arti dari quality time tanpa perlu foto-foto dulu. Iya, terus zaman sekarang kan biasa kalau ketong mungkin duduk makan hanya dapat ketika ketong pi di restoran, duduk makan sama-sama. Saya belum makan, foto dulu. Makanan datang, foto dulu. Iya, warung beta lain. Terus yang kedua, menunggu surat balasan itu sabar. Dulu itu
ada pakai surat-surat, iya. Terus yang sama sekarang ini katanya tinggal WA sa. Kalau dulu itu ya puji Tuhan kita masih bisa dapat hal-hal seperti itu. Jadi kirim surat, terus tunggu lama, mangkali ada 3-3 minggu kah, tergantung dari orang yang katong kirim lah. Kalau dia ada waktu kirim balas cepat-cepat, ya mungkin akan bisa cepat. Tapi kalau ada kesibukan, jadi katong tunggu lah lama lah, kantor pos antar lah, om tukang pos antar lah. Aduh, kayaknya dulu itu ya, kalau motornya om tukang pos ini kalau sudah datang itu langsung kayak langsung apa ya, lari tak apa-apa, parmune ini surat apa ya, parbita apa ya, kayak begitu gitu. Nah jadi yang ada tuh yang namanya chat atau DM. Kalau mau kabar ya tulis surat, itu dulu tuh prosesnya lama sekali, tapi justru di situ ada rasa penantian yang manis. Jadi baby boomers mereka tuh paham betul arti sabar dan sungguh-sungguh dalam berhubungan. Cie cie. Nah terus yang berikut lagi nih Mbak Saudara, ini kata mau flashback. Mbak Saudara punya kenangan masa-masa dulu nih. Hormat itu otomatis Mbak Saudara, bukan pilihan. Jadi waktu masih kecil-kecil, generasi baby boomers ini dididik untuk sungkem, menyapa, dan sama sekali yang berani duduk kamu kah kalau ada yang lebih tua. Begitu. Bukan karena takut, tapi karena itu sudah jadi kebiasaan yang tak tempel sampai yang ada sekarang ini. Apalagi kalau macam misalnya sekarang nih beta masih ingat ajaran orang tua. Kalau orang tua ada duduk cerita, jangan coba-coba bergabung di situ. Jauh. Jadi kayak begitu. Jadi akan terbawa-bawa sampai saat ini. Terus ada lagi Mbak Saudara, main di luar sampai maghrib. Yang ada gadget, yang ada adalah petak umpet. Ih, kita kalau ingat ya, permainan-permainan masa kecil dulu tuh, aduh, paling seru pokoknya. Terus apalagi sepak bola di tanah lapang, atau main kasti, atau main permainan-permainan yang sekarang katong sempurna lialai. Kayak apa ya? Yo kasti, terus apalagi? Gici-gici, terus apalagi? Main karet, lompat karet, main mutil, apalagi? Ah, jadi ya itu permainan-permainan yang katong su jarang, tapi ada kerinduan kalau misalnya katong bisa ajar itu para katong mu anak-anak, para katong ponakan-ponakan. Jadi dari situlah katong bisa belajar bekerja sama, menang kalah itu hal biasa, katong biasa sportif. Di beta ingat dulu-dulu tuh kalau main kasih katong sampai katong suka kayak laki-laki begitu ya. Main bola. Dan ya dari situlah katong jadi kreatif, Bu Saudara. Jadi itulah generasi baby boomers. Cuma modal seadanya saja. Tapi ya kebersamaan dan ketong punya apa ya, kekompakan dari generasi baby boomers ini akan ada sah. Jadi itu yang paling mengesankan, dan masih banyak lagi Bu Saudari. Terus buku itu jendela. Kalau dolo, kalau penasaran sama sesuatu, ketong langsung baca buku. Yang ada yang dolo tuh yang ada yang namanya Wikipedia yang ada. Yang dulu tuh piper perpustakaan atau koleksi buku bekas, itu jadi sumber ilmu sekaligus hiburan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang bikin baby boomers, generasi baby boomers tuh punya rasa ingin tahu yang besar. Terus ada yang berikutnya, barang bekas itu berharga Mas Saudara. Kalau dulu-dulu tuh baju turun temurun, mainan-mainan tuh simpang, nanti ada generasi baru lagi kasih pardong, misalnya ada adik kasih par adik, begitu-begitu. Barang rusak ya diperbaiki, kayak gitu ya. Pokoknya hidup tuh penuh sederhana sekali Mbak Saudara, tapi aku sangat apa ya, berkesan. Terus itu juga bikin katong jadi hemat, sehingga gampang terbuai dengan hal-hal instan. Apalagi sekarang nih buka HP, Shopee, apa segala macam, TikTok, lihat ini pesan, kaget besok lagi barang banyak yang datang. Terus yang terakhir, kerja keras bukan gaya tapi kebutuhan. Jadi Mbak Saudara, generasi baby boomers ini sejak kecil
dongsu biasa bantu orang tua. Bukan karena dipaksa, tapi karena itu memang bagian dari hidup, mental pantang menyerah ya, dari dorong dan tertanam kuat karena dong percaya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi begitu Mbak Saudara. Luar biasa ya Mbak Saudara, hal-hal ini yang kita perlu belajar dari orang-orang tua. Nah, ini baby boomers nih orang-orang tua. Sekarang kita lihat banyak anak-anak yang ya sing tak sing bisa apa ya? Kita mau bilang sing tahu ada apa ajar kah bagaimana kah tapi sing tahu ya, tapi begitulah. Kalau memang ya itu ketemu punya apa ya, supaya ketemu bisa ajar ketemu punya generasi berikut anak-anak untuk ketemu bisa belajar hal-hal yang positif yang bisa ketemu ambil dari generasi baby boomers ini Bapak Saudara, sehingga dorang bisa mentalnya bisa lebih kuat begitu, mentalnya lebih bisa lebih strong, orang barat bilang strong. Jadi begitu Bapak Saudara, buat Bapak Saudara mudah-mudahan ini ya ketong flashback ya, semoga ini juga bisa kasih ingat ketong kembali, siapa tahu ketong bisa ajar ketong pun anak-anak, ketong pun ponakan, ketong pun saudara ya, tentang hal-hal yang manis yang harus ketong tanamkan kembali, ketong harus bangun lagi kebiasaan yang dulu-dulu tuh ya, paling tidak mungkin ketong bisa duduk di meja makan sambil cerita begitu, sambil makan sambil cerita kayak begitu ya Bapak Saudara. Ketong masih di ya, ketong ini bercerita-bercerita dan ketong ini masih di Dangdut Nusantara sampai nanti di jam 6 sore. 6 sore masih lanjut lagi Bapak Saudara, jadi jangan kemana-mana, masih di Dangdut Nusantara.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Saudara, bencana tanah longsor yang terjadi di BTN Gadihu Indah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin mendapat sorotan tajam DPRD Kota Ambon. Bencana itu mengakibatkan satu rumah warga ambruk dan 9 lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, M. Aris Solista mengatakan bencana ini jangan hanya dilihat dari kondisi cuaca ekstrim saat ini, namun perlu dilihat sejauh bagaimana kesiapan developer atau pengembang dalam hal pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Aris bilang selain developer, komisi juga akan mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan mitra kerja lainnya untuk membahas perihal penanganan korban bencana Gadihu. Jadi, Basudara, informasi yang diterima oleh pihak DPRD bahwa persiapan yang dilakukan oleh pihak pengembang saat proses pembangunan perumahan terkesan belum matang. Makanya mereka akan memanggil developer untuk menanyakan hal ini. Sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir ini menyebabkan terjadinya tanah longsor di kawasan BTN Gadihu Indah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, 8 Mei 2026. Bencana itu menyebabkan satu rumah warga ikut terseret ke jurang dan sejumlah rumah warga lainnya mengalami kerusakan. Kepala BPBD Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan menyebutkan, sesuai data di lapangan, terdapat sekitar 10 rumah warga yang terdampak longsor. Longsor itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dan saat ini pihaknya telah membangun tenda darurat serta makanan siap saji bagi warga yang terdampak.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Basudara, saat ini sudah pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur, Basudara. Khususnya buat kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan Basudara masih dengkatong di Pro Ampa Suara Buddha Maluku untuk edisi hari ini, hari Minggu.
1: Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikit pun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: 25 tahun.
1: Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai

Negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Tanahnya subur dengan bentang alam yang penuh sumber daya. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja, tanpa diduga-duga. Aku, ayah, ibu, dan semua penduduk desa selalu takut dibuatnya. Pasca bencana, kami semua berduka. Kami kehilangan apa yang kami punya. Tapi kini, kami tak takut lagi. Sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana. Bukan untuk mencegah datangnya bencana, tapi tentang bagaimana kami mampu untuk selalu siap menghadapinya.

Mari, dengan budaya sadar bencana alam, kita kenali bahayanya, kita kurangi resikonya. Ayo, kita waspada.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia? Yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan canur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat keramat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival Jailolo.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah palah yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah palah memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak, akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan kasihannya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang kernah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini, Pak Saudara, sama jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu, Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jasira Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya Seng itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapaha. Benteng Kapaha ini yang makam pahlawan Kapaha. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapaha. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapaha. Sebenarnya Kapaha itu juga ambil nama dari benteng di Kapaha itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapaha. Kapaha itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabesi.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisiu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan, sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin kita bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan aturan supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagi

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Budaya Hawaii bersumber dari sejarah yang dipercaya keberadaannya oleh masyarakat Kepulauan Kei secara turun-temurun. Dikisahkan ada seorang gadis yang diberikan Hawaii atau janur kuning oleh ayahnya. Hawaii yang diberikan oleh sang ayah berfungsi untuk menjaganya dari gangguan selama melakukan perjalanan panjang bertemu dengan raja. Hawaii yang diberikan oleh sang ayah merupakan simbol dari kepemilikan, menunjukkan bahwa sang gadis telah dimiliki oleh seseorang. Sehingga diharapkan, Hawaii yang dibawa oleh sang gadis dapat menjauhkannya dari gangguan orang-orang tak dikenal. Sampai hari ini, budaya Hawaii masih dijalankan sesuai dengan makna yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat sekitar Kepulauan Kei.

Kadang masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Basudara, selamat malam buat basudara semua yang masih tetap setia dengan Katong ataupun juga baru bergabung dengan Katong di Suara Budaya Maluku Pro Ampas. Malam ini dengan Beta Lisa, dan selamat menikmati malam ini basudara. Cuaca kayaknya sekarang akan mulai tenang-tenang saja. Semoga basudara juga yang mungkin aktivitas di luar ya bisa jalan ataupun juga ada kegiatan di luar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Tapi kalau malam-malam begini, apalagi cuaca macam begini nih, hanya memang paling enak di rumah saja. Iya, di rumah saja karena cuaca juga dingin ya. Jadi akan paling enak tuh kalau cuman di rumah. Apalagi di tempat tidur su angat-angat, kayaknya sih mau bangong lah. Iya, jadi begitu buat saudara. Ada yang bergabung nih Katong di Walangka. Oke, Katong coba dulu. Nanti Katong sebentar ada acara lah, jadi nanti buat saudara jangan lupa bergabung lah nih Katong. Coba Katong terima telepon dulu. Masih ada ke sih? Ada yang mau masuk? Silakan masuk di 08 0811 311 544.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Ya saudara, dan kebanyakan masih di Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, dan sekarang sudah jam sambilang lewat 25 menit atau 5 menit lagi jam 9:30 malam, Pak Saudara. Jangan lupa nanti sebentar Katong ada di program acara siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau Pro 4 RRI Ambon, yang dimana nanti akan bersama-sama juga dengan Mbak Saudara yang ada di Somlaki, di Tual ya, yang akan bersama-sama dengan Katong dalam siaran berjaringan. Jadi Mbak Saudara, jangan pergi mana-mana, tetap bersama dengan Katong di Pro 4.

0: lintas 1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bula.
1: Selamat malam pendengar Basudara dimanapun Anda berada. Basudara, salam jumpa dalam acara budaya 1000 pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada RRI Ambon, Ternate, dan juga Somlaki yang malam hari ini bersama-sama dengan kita. Dan tidak lupa juga turut mendengarkan siaran Pro 4 Budaya malam ini. Ada juga dari Tual dan RRI Bula. Ya, bersama saya malam ini Lisa Sihan dari RRI Ambon. Kita bersama di Budaya 1000 Pulau edisi hari ini, Basudara, di hari Minggu, tepatnya di hari ke, ya, di hari ini tanggal 10 Mei 2026. Nah, kibanya for Basudara yang masih bersama-sama dengan Katong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Dan selamat mengikuti siaran Budaya 1000 Pulau. Basudara, dalam Budaya 1000 Pulau kali ini, Katong akan menghadirkan beragam topik dari, ada dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut, Basudara? RRI Ambon akan menghadirkan dalam Budaya 1000 Pulau kali ini dengan topik Meja Lesa. Kita ikuti bersama.
2: Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman, Ibu Irena Kiriweno, berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu.
1: Ibu Irene.
0: Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zamannya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri, satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan ketorang di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Ketong tidak kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya, gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kalau mau lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat sangat bagus begitu untuk ketorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, dari tempurung kelapa atau dari kayu-kayu begitu, Ibu, ya.
1: Ya, di situ juga katong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela. Tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu, ya, tajela. Piring,
1: ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, papeda. Karena kalau tajela itu kan dia sangat amis. Jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh, kalau ketong pakai piring baunya sangat-sangat amis sekali begitu. Kalau untuk yang zaman sekarang kan. Tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam. Itu di sini juga ada gitu. Ya. Maksudnya di hal ini juga ada gitu.
1: Ya, memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, ya kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku zaman dulu begitu ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga. Ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya, Lesa ini.
0: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enawi ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut. Ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga atau yang di atas meja makan saja gitu.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita Jawa pernah ada disebut Lesa. Nah, ketemu ayo ketemu makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah. Jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan.
1: Lesehan seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan. Meja Lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa, apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu. Ya, jadi kalau sudah keluar sana, sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram ya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat sudah tidak ada sama sekali, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang, generasi milenial ini. Mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu, sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan. Tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
1: Itu memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan, karena orang tua, maksudnya anak-anak yang zaman sekarang, hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua, punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras. Karena anak sekarang itu kalau dinasihatkan dengan kekerasan, mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati. Ya.
0: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
1: Ya, harmonisnya itu setua keluarga, papa, mama, anak-anak itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang, terus sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika makan bersama.
1: Ketika makan bersama itu.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa.
3: Saudara, demikian tadi itu telah kita dengar cerita dari RRI Ambon, lesa, meja lesa. Dan selanjutnya kita menuju ke Ternate dengan topik Museum Rempah Museum Rempah Laut di Morotai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasubajau sahabat budaya. Salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran perjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate. Akan menghadirkan obrolan salah satu petani rumput laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Korlajang. Seperti apa obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan koordinator dari kelompok Tani Rumput Laut Plasma 3. Dengan siapa saya berbicara, Bapak?
1: Mas Kurlajang.
0: Mas Kurlajang, sudah berapa lama ini menjabat sebagai koordinator?
1: Kalau bentuk kelompok plasma baru sekarang, baru mulai sekarang.
0: Baru berapa bulan?
1: Baru satu bulan ya?
0: Satu bulan. Nah ini satu kelompok ini terdiri dari berapa orang, Dok?
1: 10, termasuk dengan 10 anggota, satu ketua, jadi 11.
0: Baik, nah ini terkait dengan budidaya rumput laut ya. Ini cara bagaimana membudayakan rumput laut biar rumput laut itu dipanen maksimal begitu.
1: Kalau kita sesuaikan dengan cara potong, berapa gram kita potong, berapa hari yang kita akan panen. Kalau 1 gram kita potong berarti 1 bulan. Kalau 1/2 gram kita potong berarti dia harus 45 hari. Nah, itu target panen. Paling kecil ya kita harus tunggu 2 bulan baru kita panen.
0: Oke, jadi bagaimana supaya rumput laut itu maksimal dengan cara potongnya ya, cara ambilnya juga, dan maksimal untuk panennya 45 hari. Oke, berarti 1 bulan lebih sedikit ya. Oke, baik. Nah, ini bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ya, biasanya kan rumput laut kan budidayakan ini kan untuk maksimalnya 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, tantangan yang dihadapi oleh para petani rumput laut apa nih?
1: Tantangan yang kita hadapi hanya hama, kan dia dua jenis seperti kalau kita sini bilang gaya kado, seperti penyakit putih. Kalau memang kenal penyakit putih, waktu hama penyakit putih kita tidak akan panen. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan bibit, untuk panen tidak bisa. Jadi kalau dia hama kado itu masih bisa dipanen, tapi kalau hama putih tidak bisa dipanen.
0: Iya, baik, berarti ada hama putih dan hama kado. Nah, ini berbeda juga gitu ya. Nah, untuk solusi mengatasinya bagaimana, Bapak?
1: Solusi mengatasi hanya tidak bisa membiarkan rumput laut, tidak bisa membiarkan bibit itu habis. Jadi kita terus berusaha untuk mengelola bibit sisa saja.
0: Oh, untuk obat-obatan yang digunakan biasanya apa untuk mengatasi hama tersebut?
1: Kalau berbicara masalah obat, tidak ada obat. Kita hanya bisa memotong di mana batas putih, penyakit putih itu, kita potong batas itu, terus kita tanam lagi.
0: Oke, memotong supaya tidak tersebar, tidak gitu ya. Tersebar. Oke, dan itu tentunya mengatasi daripada masalah hama tersebut. Ya, dan sejauh ini ya, waktu panen yang ideal dan bulan-bulan apa saja yang harus kita tanam biar panennya juga maksimal merata gitu.
1: Kalau biasa kita panen, kalau kita tanam di bulan 1, ya harus bulan-bulan 3 kita sudah panen. Itu pun kita rebut. Kan hama ini kan dia 1 tahun itu 2 kali hama. 2 kali hama, kadang sampai 3, sesuai dengan cuaca yang ada. Kalau memang cuaca tidak bagus, sesuai dengan gelombang, musim gelombang, itu dia naik kotoran. Jadi kita harus cepat. Kalau tidak cepat, itu akan habis.
0: Ya, baik, berarti tergantung dari cuacanya gitu ya. Nah, untuk musim ombak saat ini gitu ya, di bulan Desember dan sebagainya, tergantung dengan musim ombak, apakah ini juga berpengaruh terhadap tumbuhnya budidaya rumput laut?
1: Dia tidak terpengaruh dengan pertumbuhan, tapi dia hanya bisa mematahkan setiap rumput laut yang sudah besar, tetap mematahkan. Dan di saat dia patah itu hanyut.
0: Oh, jadi gitu ya, terkait dengan penanamannya juga harus dilihat dari cuaca. Kalau bergelombang juga itu salah satunya ya penyebabnya gitu.
1: Ya kita harus kecilkan bibit. Kalau di saat gelombang, musim gelombang naik, kita kecilkan bibit. Apabila tidak kita tidak kecilkan, maka bibit itu tetap patah dan hanyut.
0: Oke, baik. Nah, untuk terkait dengan sekali panen nih, jumlah yang didapatkan itu berapa?
1: Kalau kita tanam 200 potong tali, ya kita harus panen 100. 100 itu untuk persiapan bibit dibela lagi, dikumpulkan untuk kita putarkan itu bibit yang 100. Kalau kita tanam 200, kita panen 200, maka bibit kita habis. Jadi kalau kita tanam 200, ya panennya harus 100. Jadi kalau 100 kita panen, itu beratnya sekitar 500 kilo.
0: 500 kilo, 500. Berarti 200 bibit itu dilipatkan, dibagi dua.
1: Ya, yang okay. 100 untuk panen, yang 100 juga untuk bibit.
0: Oke, berarti dibuka ya. Jadi 200 itu 100 untuk bibit dan 200 untuk dipanen. Nah, untuk panennya sendiri itu kira-kira mencapai atau berkisar berapa ton atau berapa gitu?
1: Kalau kita panen, maksudnya kita panen semua. Yeah. Kalau panen semua dia berkisar sekitar 1 ton. 1 ton lebih, sekitar 1 ton 100, kadang 1 ton 200, sesuai dengan perkembangan rumput laut.
0: Oke, jadi bisa maksimal 1 ton gitu ya, ataupun lebih gitu ya, bisa ya. Nah, ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari 1 ton ini, kira-kira pendapatan yang diterima berapa bersihnya?
1: Kan dia per kilo 10.000. Jadi kalau 1 ton dia kita tetap capai 10 juta per 1 ton. Per 1 ton. Di saat musim kita bisa panen dalam 1 ton, maka kita dibayar sebanyak 10 juta.
0: Jadi 10 juta itu dari panen 1 bulan lebih ya, 45 hari. Nah, ini setelah 45 hari ditanam kembali. Oke, baru nanti dipanen kemudian 45 hari lagi begitu ya. Jadi jangka waktunya cukup ini ya, berkisar sangat dekat gitu ya. Nah, ini untuk mencapai panen raya. Nah, terkait dengan pembagian gitu, ini kan satu kali panen 10 juta untuk pembagian ke anggotanya, bagaimana itu Pak?
1: Kalau ke anggota, kalau kita plasma seperti ini, kita tidak bagi hasil. Kalau kita tanam pribadi, ya tetap pribadi, kita punya sendiri. Tapi kalau kita kelompokin untuk perusahaan, dan kita digaji, kerja ini digaji.
0: Oke, baik. Dan ini selain dari kelompok plasma ya, ada juga kelompok-kelompok lain yang berkolaborasi di sini.
1: Masih beberapa kelompok yang terpisah dari plasma. Memang kita sudah masuk di satu perusahaan, tapi ada beberapa kelompok yang terpisah.
0: Oke, baik. Nah, untuk harapan dari koordinator dan juga para petani rumput laut ini, apa kedepannya untuk pemerintah dan juga perusahaan tersebut?
1: Artinya kita kalau menanam pribadi ya kita mengharapkan pemerintah. Tapi kalau kita bekerja dengan perusahaan, berarti kita petani hanya meminta dukungan dan terus perusahaan selalu melihat kita di sini.
0: Oke, baik. Dan terima kasih Bapak ya, sudah berbagi terkait dengan bagaimana menanam rumput laut dan juga bagaimana pengalamannya gitu ya. Demikian obrolan saya bersama dengan Bapak Korlajang, selaku Koordinator Petani Rumput Laut di Kabupaten Pulau Morotai. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi, syukur dofu, tabea subajo.

0: Saudara, itu tadi ketong su dengar sama-sama dari Kota Ternate, Morotai. Ada rekan Tasim yang sudah menyampaikan informasi seputar Museum Rempah Kota Ternate. Baik, saudara, demikian cerita dari Ternate. Dan selanjutnya, saudara, kita menuju ke RRI Somlaki dengan topik Adat Sasi. Saudara, cerita dari RRI Somlaki ini sekaligus menutup jumpa katong di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Beta Lisa Siahaan mengucapkan selamat malam dan sampai baku dapa di budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Amato.
1: Selamat malam rekan-rekan Sekar Royal Nusantara 3 malam ini. RRI Somlaki hadir menyapa Anda dalam program Budaya Seribu Pulau. Saudara pendengar, selain dikenal dengan keindahan alam kepulauannya, Kepulauan Tanimbar juga sangat kaya akan seni dan budaya. Begitu banyak aneka budaya serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah adat Sasi. Budaya Sasi atau hukum adat Sasi secara garis besar diartikan sebagai aturan adat yang mengikat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkawinan. Sasi bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi menjaga kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh terhadap Sasi Kelapa dan Sasi Teripang, praktik ini biasanya ditandai dengan pemasangan sweri, yaitu janur atau daun kelapa yang diikat sebagai simbol pemberitahuan agar masyarakat tidak mengambil atau mengeksploitasi hasil alam tersebut dalam jangka waktu tertentu. Penetapan Sasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para tetua adat atau pihak gereja, sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hukum adat Tanimbar, Sasi juga memiliki sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya.

0: Selamat malam Bapak.
1: Ya, malam.
0: Perkenalkan, saya Ota dari RRI Somblaki. Mau mewawancarai Bapak untuk budaya Tanimbar. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri dulu.
1: Baik, terima kasih kesediaannya. Ya, nama saya Yosep Malindar dari Desa Tumbur. Kemudian selanjutnya ya, selama beberapa tahun terakhir itu memang saya mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ya, di zaman itu di tahun 2000 atau 1999 sampai dan dengan 2011 sebelum saya pensiun. Nah, kurang lebih sekian tahun saya mengabdikan diri di sini. Banyak hal yang saya jumpai di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan memang cukup menarik kehidupan saya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini. Ya, saya yakin dan percaya bahwa selama menjadi ASN di sini, mungkin saja banyak hal yang sudah saya buat untuk kabupaten ini, tapi banyak hal pula yang belum sempat saya selesaikan dalam tugas pokok dan fungsi saya itu.
0: Ya, Bapak, kita sebelum kita tahu bahwa budaya Tanimbar begitu luas ya, salah satunya Duan Mulat. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan budaya atau adat Sasi di Tanimbar. Ya, bisa Bapak jelaskan apa itu Sasi?
1: Baik, terima kasih ya. Kata dan pemahaman tentang Sasi ini memang skopnya cukup luas ya.
0: Iya.
1: Karena ini tentu harus dimulai dari latar belakang, karena Sasi ini bagian kecil daripada simbol-simbol budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat Tanimbar di zaman dulu ya, pada abad ke-18 sampai dan dengan abad ke-19 bahkan sampai sekarang. Nah, dengan demikian Sasi ini sebetulnya salah satu identitas penting di dalam nilai-nilai budaya masyarakat tradisional Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ada berbagai jenis identitas dan simbol, satu diantaranya adalah Sasi. Dan Sasi ini sebetulnya tidak lain daripada bagaimana kelompok masyarakat ini menjaga sebuah kelestarian daripada produk-produk yang menghasilkan kehidupan masyarakat di saat ini. Dan Sasi ini disimbolkan di dalam berbagai benda-benda budaya. Nah, kembali kepada Sasi sebagai sebuah simbol, ini digunakan itu dalam berbagai aspek. Baik di dalam aspek pertanian, aspek peternakan, ya, aspek perikanan, bahkan juga di dalam aspek kehidupan berkeluarga dalam sosial kemasyarakatan. Jadi, inti daripada Sasi itu tidak lain daripada pembatasan gerak untuk memanfaatkan sebuah produk, untuk memanfaatkan sebuah modal masyarakat. Contohnya saja bahwa dengan adanya pengeksploitasian terhadap produk masyarakat, apakah itu di pertanian, maka dilaksanakan musyawarah adat untuk diadakan sebuah pelarangan, kegiatan pelarangan yang bersifat komunal bagi desa itu sendiri atau bagi kelompok, sub-sub kelompok tradisional desa-desa lain. Katakanlah misalnya dalam mengolah produksi kelapa, kenyataannya bahwa hasil dari produk kelapa itu sudah tidak berfungsi dengan baik, maka diadakan musyawarah adat desa tersebut untuk membuat sebuah pelarangan dan pembatasan. Pelarangan dan pembatasan itulah yang disebut Sasi dalam sebuah jangka waktu tertentu. Apakah itu dalam setahun panen atau bulanan panen dan sebagainya. Sehingga dampak daripada aktivitas Sasi itu adalah membawa manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Nah, itu tentu tidak menjadi sebuah keputusan daripada privat pribadi masing-masing ya, tetapi menjadi sebuah hasil musyawarah bersama. Karena nilai yang tertinggi daripada budaya tertentu adalah musyawarah dan mufakat, yang bukan tergantung pada sebuah proses pemilihan pemungutan suara yang terbanyak menang. Itu budaya barat. Tapi budaya Tanimbar ini sudah dimulai dengan musyawarah, antara lain salah satunya bagaimana kita bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah keputusan untuk melarang produksi kelapa sementara dihentikan dalam sebuah jangka waktu. Demikian juga di laut, ya, demikian juga di darat. Bahkan hal tersebut juga sudah ditunjukkan di dalam sebuah proses perkawinan. Misalnya ada sebuah proses perkawinan diadakan sebuah pelarangan, namanya rasweri, rasweri bati. Artinya mereka orang keluarga dan laki-laki pergi ke keluarga perempuan untuk nasweri dia. Itu juga adalah sweri, sasi. Dalam jangka waktu ini kamu tidak boleh lagi berpacaran dengan A dan B, karena kami sudah buat sasi kepada kamu. Ya, jadi sasi itu bukan hanya berlaku pada sebuah produk-produk pertanian, peternakan, perikanan, tapi juga dalam produksi kehidupan sosial itu. Seperti tadi yang Bapak sampaikan salah satu contoh. Ya, itu namanya sasi dan memang masih berlaku sampai sekarang. Mengapa ya? Karena undang-undang dasar kita 1945 itu sudah dengan tegas sekali menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Sasi itu bagian daripada bagaimana mengamankan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari para leluhur di zaman lalu sampai sekarang, ya.
0: Iya. Jadi sasi dapat diartikan sebagai sebuah pelarangan terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan atau kehidupan masyarakat.
1: Benar, benar, benar sekali. Iya. Ya, bukan hanya itu ya, tetapi masuk kepada masalah-masalah kehidupan keluarga dan lain-lainnya.
0: Iya. Jadi sasi ini tadi Bapak sudah jelaskan tentang bukan hanya pertanian, perikanan, dan lain-lain.
1: Bukan hanya toh pada pertanian, peternakan, perikanan, atau sebuah lahan dan sebagainya, tapi juga menyangkut hubungan personal antara pribadi dengan pribadi.
0: Pribadi, ya.
1: Ya, antara subkelompok dengan subkelompok. Gitu ya. Bahasa Tanimbar disebut

0: Hal ini menunjukkan bahwa SASI berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus pengaturan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini tetap eksis hingga saat ini dan diperkuat oleh landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1. Cara tegas mengatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya.
1: Iya, bisa Bapak jelaskan aspek-aspek yang terkait dengan pelarangan itu secara mendetail?
2: Ya, aspek-aspek pelarangan itu kan dalam bentuk benda-benda budaya, ya. Yang umumnya kita lihat itu misalnya dengan menggunakan daun kelapa. Itu umumnya dari dulu. Tapi bisa saja dalam bentuk secara kain. Ya, benda. Kain apa? Kain tenun. Untuk menunjukkan bahwa ini ada suwiri adat. Bukan hanya dalam bentuk daun kelapa. Ya, tapi dalam benda-benda yang bagi orang Tanimbar dinilai itu adalah benda dan identitas budaya Tanimbar. Gitu ya. Nah, itu salah satu diantaranya adalah daun kelapa yang umum dipakai. Tapi sayang bahwa sekarang dalam perkembangan masyarakat kita semakin tidak menghargai terhadap simbol-simbol budaya kita. Sangat disayangkan sekali. Ya. Karena dengan demikian berarti sebetulnya kalau ditarik ke atas itu dia melanggar Undang-Undang Dasar 45. Melanggar sama sekali. Ya, sampai ke Undang-Undang Dasar 45 juga melanggar juga hukum Duan Lolat, ya, hukum adat Duan Lolat di kabupaten ini yang kita sama-sama ketahui begitu. Jadi sangat disesalkan kalau ada sebuah suwiri atau larangan atau sasi ini dalam bentuk apa, daun kelapa, dalam bentuk kain, dalam bentuk apa, lalu ternyata dilanggar. Pasti ada sanksi dong.
1: Iya.
2: Karena apa? Karena sasi ini bentuk daripada sebuah perintah.
1: Iya.
2: Ya, perintah budaya. Ya. Perintah budaya, dan berarti harus ada sanksi.
1: Baik, terima kasih Bapak. Faktor apa yang menurut Bapak yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi sanksi ini?
2: Ya, banyak faktor ya. Pertama, kalau Bapak nilai adalah satu, tipisnya masyarakat atau pelanggar hidup terhadap nilai-nilai budaya. Semakin menurunnya pemahaman pemilik budaya ini terhadap nilai-nilai itu sendiri. Dan oleh karena itu masyarakat harus paham itu nilai-nilai budaya kita itu yang mana. Nah, nilai-nilai budaya itulah yang dikejawantahkan ke dalam simbol-simbol budaya kita itu. Nah, jadi itu satu faktor pertama bahwa semakin menurunnya pemahaman, pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat Tanimbar terhadap nilai-nilai budaya kita itu. Karena di dalam nilai itu ada norma. Ya, nilai-nilai itulah bagaimana manusia Tanimbar ini bertindak sebagai manusia. Sementara norma itu bagaimana kita menjalankan kebiasaan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama, gitu ya.
1: Oh ya, terima kasih Bapak. Yang berikut, apakah pengaruh budaya luar yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat Tanimbar?
2: Kalau menurut Bapak, pengaruh budaya luar itu dia masuk sekian nomor di bawah, jauh di bawah. Tetapi kita sebagai pemilik budaya ini harus memang mengetahui jati diri kita dong. Kalau tidak tahu diri sendiri bagaimana? Artinya kita tipis tentang pengetahuan menyangkut diri kita, jati diri kita, mengakibatkan dari luar datang sedikit terus dia langsung kabur. Ya, kabur dalam arti tidak paham benar tentang kita punya nilai-nilai ini, ya. Ini banyak terjadi dan saya sangat sesalkan sekali, ya, apalagi kalau dibuat atau dilanggar oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh para pemimpin kita. Itu yang sangat saya tidak setuju dan sangat sesalkan. Gitu ya. Jadi pengaruh budaya luar itu menurut saya sedikit, termasuk sekian nomor. Tapi yang paling penting pengaruh pertama bahwa semakin tipisnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya kita itu dan simbol-simbol budaya.
1: Intinya masyarakat tidak memahami dan mengenal budaya sendiri, ya Bapak.
2: Ya.

0: Oke, Bapak, yang berikut tentang sanksinya berupa apa kalau melanggar ya, Bapak?
1: Ya, kalau kita bicara sanksi berarti kan bicara hukum ya. Bicara hukum adat. Hukum kita ini kan berisi apa? Perintah dan sanksi. Perintah itu kan larangan dan sanksi. Karena hukum dua nolat kita ini kata orang adalah hukum tidak tertulis dan dia fleksibel, bukan rigid. Maka senaknya orang melanggar karena tidak ada sebuah perintah yang tegas. Ya. Namun ada material-material yang digunakan di dalam kesepakatan bersama. Ya. Kesepakatan bersama terhadap apa itu perintah dan sanksi tersebut itu kan dibuat oleh para melar. Ya, melar itu pemilik batu adat di setiap desa. Ya, mereka harus bisa membicarakan dan tuntas di dalam membuat peraturan secara tegas. Ya, walaupun dalam perkembangan katakanlah sanksi terhadap dusun tanaman kelapa ternyata dilanggar, maka dikenakan sanksi. Dikenakan sanksi misalnya semua denda sekian rupiah dan sebagainya. Itu sebetulnya gampang yang membuat orang tetap melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga sanksinya itu harus tegas. Ya, dan harus ditetapkan oleh para melar itu. Ya, atau lembaga adat di setiap desa. Ya, walaupun tidak tertulis tetapi harus ada tertulis. Ya, ini yang perlu. Jadi sanksi itu harus tegas. Ini harapan ya sebetulnya. Walaupun sekarang sudah ada sanksi misalnya harus bayar sapi satu ekor karena dia sudah melanggar sanksi ini ya. Dia sudah buka kebun tanpa ini dan sebagainya, sudah melaut tanpa ada izin atau sanksinya belum selesai ya. Nah, itu harus tegas diputuskan oleh lembaga desa karena hukum adat kita ini walaupun tidak tertulis tetapi dia tetap fleksibel dan berjalan terus menerus sama seperti dulu bahwa harta seorang wanita itu harus lele emas lele butir, lele itu gigi gajah, kan tidak ada gigi gajah sekarang. Nah, dalam fleksibilitasnya itu dirubah menjadi sejumlah uang, iya kan, itu fleksibilitas daripada hukum dua nolak. Hal yang sama juga terjadi dengan sanksi. Pelanggaran terhadap sanksi, kalau dulunya itu misalnya keras bahwa harus denda satu ekor sapi untuk dimakan oleh rakyat semua dari desa itu. Ya memang harus tegas. Itu harus tegas diputuskan itu dan dilaksanakan. Sebab sekali kita melanggar sanksi-sanksi tersebut akan tetap terulang. Akan tetap berulang di dalam kehidupan masyarakat itu. Begitu ya.
0: Dan Bapak, yang berikut, apakah hukum adat ini juga diakui konstitusi kita juga ya Pak? Bagaimana pendapat Bapak kira-kira yang umum di Tanimbar ini pelanggaran sanksi biasanya dikenakan sanksi apa? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap sanksi adat ini Bapak?
1: Sanksi yang tadi Bapak bilang ini kan dia bervariasi. Iya. Dari desa ke desa itu sangat tergantung kepada hasil musyawarah daripada istilahnya melar di setiap desa. Itu berbeda. Bisa saja di desa ini dia kasih sanksi misalnya seperti tadi melanggar sanksi terhadap laut, maka dikasih denda. Tak dikasih sanksi itu sanksinya adalah kamu harus memberikan kepada rakyat atau masyarakat itu sejumlah material, apakah seekor sapi ataukah dengan sejumlah barang-barang adat dan sebagainya ya, dan sejumlah uang dan sejumlah sopi ya dan sebagainya ya. Itu sanksi itu bervariasi dari desa ke desa tergantung dari keputusan melar setiap desa.
0: Jadi tidak menentu ya apa?
1: Ya, tidak menentu.
0: Artinya tergantung masing-masing desa ya Pak?
1: Ya, karena sifat daripada hukum dua nolat itu adalah fleksibel. Fleksibilitas daripada hukum dua nolat itulah yang menyebabkan sehingga bisa saja di sana sanksi berat, di sini sanksi ringan, dan sebagainya. Terhadap sanksi-sanksi tersebut.
0: Terima kasih Pak. Yang berikut Bapak praktek saksi ini masih ada sampai saat ini, Bapak?
1: Sampai sekarang kan masih terlaksana. Iya. Ya. Tetapi perlu dicatat bahwa penerapan sanksi itu bukan individual, tapi harus komunal. Artinya kelompok masyarakat adat di negeri itu. Jangan saya membuat secara pribadi karena kelapa saya dicuri orang lalu saya sendiri pergi buat saksi. Nggak bisa, itu sudah harus masuk dalam sebuah keputusan desa, kelompok masyarakat adat itu sendiri. Ya, Melar sudah membuat keputusan itu. Sehingga penegakan juga terhadap keputusan itu, sanksi yang akan diberikan itu juga tetap bisa berjalan dengan baik. Dan ini sampai sekarang kan masih ada praktik-praktik tentang saksi ini. Ya, cuma sayang itu yang saya bilang, masih saja kelompok-kelompok bukan dari kelompok menengah ke bawah, tapi lebih banyak kelompok menengah ke atas dengan menggunakan identitas jabatan, menggunakan identitas kekuasaan, sehingga mau mencoba untuk menggeserkan posisi daripada nilai saksi ini di masyarakat. Ini yang terjadi. Mestinya justru dia harus bisa mengamankan warisan ini.
0: Iya. Iya. Ya. Yang berikut, Bapak, menurut Bapak keputusan Melar ini begitu kuat dan sulit dilanggar masyarakat?
1: Seharusnya. Iya. Seharusnya itu tetap tegas.
0: Iya.
1: Hukum luar-luar ini harus tegas. Kelemahannya itu buat dia tidak tegas. Tapi kalau sudah harus tegas dan dilaksanakan, maka suka tidak suka, seluruh kelompok masyarakat yang tergolong di dalam subkelompok masyarakat adat itu, dia akan mengikutinya. Demikian juga dengan akan mempengaruhi para tamu atau pendatang yang datang. Mau mereka mau naik kelapa, mereka lihat ada saksi. Dengan sendirinya dia merasa bahwa ya ini adalah sebuah tindakan pelarangan sifatnya adat. Jadi tidak boleh. Dan sebagainya. Jadi jangan ada celah-celah fleksibilitas itu memberikan peluang terjadinya pelanggaran. Tidak boleh.
0: Terakhir, Pak, kesan-pesan Bapak kepada masyarakat adat tadi, Pak?
1: Ya, kesan yang pertama bahwa sudah mulai terjadinya krisis nilai budaya. Ya, itu kesan Bapak ya. Mengapa? Karena tanda-tandanya sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma budaya kita. Ya, itu sudah banyak terjadi pelanggaran. Itu berarti krisis terhadap nilai budaya kita ini sudah semakin cukup parah. Itu kesan Bapak. Nah, oleh karena itu pesan saya, agar seluruh lapisan masyarakat, teristimewa para melar di setiap desa, harus benar-benar mentaati dan memahami tentang budaya kita, budaya Tanimbar ini dengan hukum Duan Lolat ini, karena di dalamnya itu ada nilai dan norma yang kita laksanakan. Nah, kalau kita semua punya komitmen untuk bisa menegakkan nilai-nilai budaya kita ini, norma-norma yang kita lakukan setiap hari ini, itu juga merupakan bagaimana kita menjadikan budaya Tanimbar ini menjadi sebuah budaya yang punya nilai-nilai nasional. Apa yang dulu zaman Bapak buat, bagaimana mengangkat para tamu yang datang dari, baik dari Jakarta, dari luar negeri, ya, yang sekian banyak itu, mengangkat mereka dalam status sebagai duan, apakah MUAN, apakah UDAN AIN, ya, apakah tiga posisi duan itu dalam rangka bagaimana mengangkat kita punya nilai ini, ya, keterkaitan angkat nilai budaya Tanimbar ini menjadi sebuah budaya nasional dan budaya universal. Ya, nah ini saya harapkan juga begitu. Harapan saya adalah bahwa itu satu-satunya masyarakat, mari kita back to our natural culture. Kita kembali ke kita punya asal atau asli daripada budaya kita. Itu satu, dan menjaga itu dan harus dilindungi oleh kelompok-kelompok kita punya melar di setiap desa. walaupun kunduan bahwa kita tidak tertulis, tapi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa tidak semua undang-undang tertulis dan tidak semua undang-undang tidak tertulis. Itu teori yang betul-betul cukup berkesan. Dengan demikian, walaupun undang-undang hukum Duan Lolat ini tidak tertulis, tapi dia juga tertulis ya dari teori itu. Sehingga kita harus semua beramai-ramai, ayo mari kita dukung kita punya hukum Duan Lolat ini, karena dari situlah semuanya norma, nilai dan norma yang kita laksanakan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu harapan Bapak ya.
0: Oke. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas kesempatan.
1: Baik, terima kasih.

Melindar menekankan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Tanimbar, khususnya para tetua atau melar di setiap desa, untuk benar-benar memahami dan menaati kekayaan budaya kita. Budaya Tanimbar dengan filosofi hukum Duan Lolat di dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma luhur yang wajib kita jalankan. Jika kita semua memiliki komitmen kuat untuk menegakkan nilai-nilai tersebut, maka kita secara langsung telah mengangkat budaya Tanimbar menjadi warisan budaya yang memiliki kontribusi dan nilai substansial di tingkat nasional. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itulah wawancara singkat kami bersama Bapak Yosep Malindar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Tanimbar sebagai jati diri bangsa. Saya Oda Layan, pamit undur diri dari

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Ya, Mas Sudara dan Kebanya, Mas Ineng Ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat malam untuk Mas Sudara yang baru saya bergabung dengan Ketong. Sekarang ini sudah jam 10 malam lewat 50 menit, Mas Sudara. Atau 9 menit lagi Ketong sudah masuk di jam 11 malam. Apa kabar Mas Sudara semua? Ini mungkin karena cuaca hujan nih. Cuaca hujan, abis itu dingin lagi, kembali lagi. Jadi malam ini tuh kayak macam sepi-sepi saja, Pak Saudara. Ini yang kita pantau dari lantai 2 studio Pro 4 ya, Pak Saudara. Lengang, suasana lengang. Mungkin karena semalam juga ya. Nah, tapi kita mau kasih ingat sama Pak Saudara. Dimanapun Pak Saudara berada, Pak Saudara bawa motor, itu hati-hati. Hati-hati pas kali. Mau bawa motor kah, bawa mobil kah? Karena ya itu tadi Ketong sing tahu ya. Mungkin Ketong bisa saja Ketong yang hati-hati. Orang lain sing hati-hati ya. Jadi tapi sekali lagi yang namanya kecelakaan itu Ketong saya bisa prediksi akan terjadi kapan, for siapa, di mana, bagaimana. Ketong saya pernah tahu tuh Pak Saudara. Jadi ya sebelum keluar dari rumah Ketong angka hati dulu par Tuhan supaya antua senantiasa melindungi Ketong dimanapun Ketong berada. Lalu kalau sudah begitu, suka luar, su jalan dengan Pak Saudara pun kendaraan, jalan deh hati-hati. Dan ya sih paling tidak kalau Ketong hati-hati kecelakaan itu mungkin akan sing terlalu parah ya Pak Saudara. Karena kalau misalnya Ketong berjalan deng buru-buru, deng balap-balap, itu juga akan pun risiko lebih besar lain. Karena ya seperti tadi sore itu kecelakaan terjadi di istilahnya di depan kita mata sendiri, karena kita pas ada di pinggir jalan, jadi akan terjadi. Dan itu di pas di depan kantor RRI ya. Jadi kita mau bilang para saudara ya, mungkin ada yang dengar juga mungkin saudara ya ada yang mengalami kecelakaan tadi. Mudah-mudahan kita doakan dong bisa cepat sembuh ya. Tapi kalau tadi kita lihat sih yang terlalu parah-parah sekali, tapi lumayan dia berjalan kaki pincang. Mudah-mudahan, tapi lumayan tuh itu nanti kalau ini pasti bangka atau biru kah ya, kira-kira seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih yang parah-parah sekali ya. Nah jadi begitu Pak Saudara, hati-hati sekali lagi, hati-hati karena tadi tuh dong posisinya tuh berlawanan arah. Betul saya mengerti lah, pokoknya dong baku tabrak begitu dan lumayan kencang ya. Puji Tuhan, alhamdulillah akan saya yang terlalu yang parah begitu. Walaupun kejadian-kejadian begitu Ketong saya pernah mengharapkan, tapi Ketong berharap Pak Saudara hati-hati. Ketong masih dengar runci-runci Pak Saudara, dan sekarang Ketong sebentar lagi Ketong masuk di suara Kapata ya. Jadi saatnya saat teduh, istirahat buat saudara semua. Minta maaf karena Ketong belum bisa bergabung dengan saudara. Ketong saya bisa baku kontak karena Ketong pun program acara malam ini siaran berjaringan budaya Seribu Pulau juga akan lumayan durasinya cukup panjang. Ya, jadi for saudara. Dan ini Ketong besok-besok Ketong bisa bawa apa. Dan beta mau informasikan juga buat saudara, mangkali yang kemarin-kemarin di acara batelpon tuh untuk telepon biasa di 311544 itu beta lupa, ada secara teknis beta lupa untuk sinyal kontak, jadi akan sih bunyi-bunyi. Jadi yang beta terima tuh telepon WA saja. Jadi beta minta maaf buat saudara. Next time kalau macam misalnya Pak Saudara telepon saya ini, Pak Saudara mungkin bisa kasihnya beta lagi. Oke? Okay? Baik.
Ya 5 menit lagi Pak Saudara, katong masih dengar donci-donci sampai 1 jam ke depan, 1 jam 5 menit for Pak Saudara semua, semoga terhibur dengan donci-donci yang katong hadirkan di edisi Minggu malam ini. Don juga tidur jangan terlalu lalai. Lalu habis dengar siaran Pro Ampa sampai selesai, lalu istirahat sudah ya. Karena besok sudah mulai aktivitas lah, yang kerja mulai kerja, yang sekolah sekolah, yang kuliah kuliah dan lain sebagainya. Baik, Saudara masih dengan beta Lisa di Prompa Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah, saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah, saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Koma 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Iya, Mas Saudara, Ujang Sutaro sampai sekarang ya. Selamat menikmati malam ini saja, Forba Saudara semua. Semoga malam ini ketemu bisa tidur dengan nyenyak, tenang, aman, nyaman, dan ketemu semua bisa bangun kembali par besok pagi dengan aktivitas baru di minggu kerja yang baru. Mas Saudara, lagu terakhir kebersamaan ketemu di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

Basudara gandong deng terngarnya nama lagu atau donci ini, maka selesailah katong pung tugas para pertama basudara di sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan katong bapisah deng harapan katong akan baku dapa par besok pagi hampir siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi yang sama 90,1 MHz. Saudara, selamat malam for semua. Beta Bakira dulu, dan sebelum berpisah terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Selamat amper siang, Pak Saudara Gandon semua, dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4. Ketua pertama Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketempuh acara dan terimalah ketempuh salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara gandon semua. Jumpa lagi dengan Beta Ati Manilet di edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Beta akan bertemu buat saudara dari sekarang hingga berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for buat saudara dong semua. Mengawali jumpa ketuan di pagi ini ada Kanjo di pagi, di mana lagu-lagu rohani, ya lagu-lagu religi terusnya buat basudara umat Hindu akan menghiasi ruang dengar basudara dan semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan ketuan di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah atau BMH Perwakilan Maluku bersinergi dengan pengurus wilayah Muslimat Hidayatullah Maluku sukses menyelenggarakan kegiatan dan kegiatan Upgrading Dayah se Provinsi Maluku. Acara yang berlangsung di Pondok Pesantren Hidayatullah Liang ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, wawasan serta strategi dakwah para dai dalam menghadapi tantangan zaman di wilayah kepulauan. Kegiatan dihadiri oleh puluhan utusan dai dari berbagai kabupaten kota Maluku. Selama kegiatan, para peserta dibekali dengan materi penguatan literasi Qurani, manajemen organisasi hingga teknik komunikasi dakwah yang efektif untuk masyarakat pesisir dan pedalaman. Daya bukan sekedar pengajar tapi juga penggerak masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mereka ingin memastikan para daya di pelosok Maluku memiliki standar kompetensi yang sama baiknya dengan di kota besar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Ya baik Pak Saudara, Kantong Ada di Kabar dan Runci, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat pagi Pak Saudara yang baru saja bergabung dengan Kantong di Prompat RRI Ambon.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, penyakit hernia menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami laki-laki, terutama mereka yang melakukan aktivitas berat setiap hari. Nah, basudara, hernia terjadi ketika organ dalam tubuh menonjol keluar melalui celah otot atau jaringan yang lemah, yang paling umum muncul di areal perut maupun selangkahan, basudara. Selangkangan. Nah, kondisi ini sering dianggap sepele karena awalnya hanya menimbulkan benjolan kecil disertai rasa nyeri ringan. Namun jika segera ditangani, hernia dapat berkembang jadi gangguan serius yang membahayakan kesehatan, bahkan mengancam nyawa basudara. Nah, basudara, khusus laki-laki, hernia umumnya dipicu oleh aktivitas mengangkat beban berat, batuk berkepanjangan, obesitas, hingga kebiasaan merokok yang menyebabkan tekanan pada otot perut meningkat. Gejala yang muncul biasanya berupa benjolan saat berdiri atau batuk, rasa panas, nyeri dan tidak nyaman, ketidaknyamanan ketika beraktivitas. Nah, hernia yang dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan usus terjepit atau terpuntir. Kondisi tersebut dikenal sebagai hernia stranulata, yakni ketika aliran darah menuju jaringan usus terhambat. Jika terjadi, pasien harus segera menjalani operasi darurat karena dapat menyebabkan kerusakan organ hingga kematian jaringan tubuh. Nah, basudara, selain berdampak pada kesehatan fisik, hernia juga dapat mempengaruhi produktivitas laki-laki dalam bekerja. Rasa nyeri yang terus muncul membuat penderita kesulitan melakukan aktivitas berat dan mengurangi kualitas hidup sehari-hari. Masyarakat dihimbau untuk mengabaikan gejala hernia sekecil apapun. Pemeriksaan medis sejak dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi berbahaya dapat dicegah. Nah, itulah basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara sebagai wadah kreativitas bagi generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia setempat resmi membuka sayembara desain maskot musyawarah daerah yang ke-5. Ketua Karateker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kaisuku menyatakan bahwa pelaksanaan sayembara maskot menjadi bagian dari komite KNPI dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda melalui ruang kreativitas dan inovasi yang produktif. Sayembara ini bukan sekedar perlombaan desain, tetapi upaya menghadirkan identitas pemuda Saka Mese Nusa dalam sebuah karya yang mempresentasikan semangat persatuan, budaya, dan kemajuan daerah. Musda KNPI ke-5 harus menjadi momentum kebangkitan kreativitas pemuda sekaligus ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sayembara tersebut mengusung tema Pemuda Saka Mese Nusa Pilar Kemajuan Daerah dengan total hadiah sebesar 3 juta bagi peserta terbaik. Adapun ketentuan yang tetap ditetapkan panitia antara lain karya wajib original belum pernah diikut sertakan dalam lomba lain. Pemuda harus hadir dengan gagasan dan karya nyata. Melalui sayembara ini, mereka ingin menunjukkan bahwa anak muda SBB memiliki potensi besar untuk membawa daerah ke arah yang lebih maju.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Rompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Caken Supusepa yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di pagi ini ya. Masih di kabar dan donji, informasi masih terus menghiasi ruang dengar Basudara. Nah, ini Basudara katong lihat ternyata labu siang itu punya apalagi labu kuning ya Basudara. Sangat bermanfaat untuk katong punya kesehatan tubuh. Nah, labu kuning bukan hanya enak diolah jadi kolak, sup atau kue, tapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan mulai dari daging hingga bijinya. Nah, labu kuning kaya akan nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, serat, magnesium, kalium hingga antioksidan seperti beta karoten. Nah, Basudara, 9 manfaat labu kuning yang bisa Basudara peroleh yang dipublikasikan ya lewat artikel. Nah, ada yang pertama menurunkan berat badan Basudara. Ternyata katong makan labu kuning itu sangat bermanfaat, yakni menurunkan berat badan. Labu kuning rendah kalori, tinggi serat dan karbohidrat, kompleks, cocok untuk program diet Basudara. Nah, yang kedua melancarkan pencernaan. Kandungan serat dan airnya membantu melembutkan, mencegah dan mengatasi sembelit. Nah, yang selanjutnya menekan risiko kanker. Vitamin A, C dan antioksidan beta karoten dalam labu kuning dapat menghambat pertumbuhan sel kanker Basudara. Selanjutnya menjaga kesehatan mata. Sumber vitamin A yang sangat baik, bahkan lebih tinggi dari wortel, serta mengandung lutein ya, untuk mencegah degenerasi makluka Basudara, makula. Nah, memelihara kesehatan jantung. Kalium menjaga tekanan darah, sementara serat dan antioksidan menurunkan kolesterol serta mencegah penyumbatan pembuluh darah Basudara. Selanjutnya ada menjaga fungsi otak. Kandungan kolin, magnesium dan lutein pada daging yang bijinya penting untuk memelihara fungsi otak serta mengurangi risiko demensia. Basudara, selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin A dan vitamin C memperkuat sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat pemulihan saat flu. Meningkatkan kualitas tidur Basudara, biji labu kuning mengandung triptofan yang membantu produksi hormon serotonin dan melatonin sehingga memperbaiki siklus tidur. Yang terakhir, menjaga kesehatan kulit. Beta karoten melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan membuat kulit tampak lebih sehat. Labu kuning juga bisa dijadikan masker wajah alami. Nah, itulah Basudara, manfaat, beberapa manfaat labu kuning ya. Tapi meski bermanfaat, konsumsi labu kuning semboleh berlebihan karena kandungan vitamin A yang tinggi dapat menyebabkan keracunan. Pastikan asupan Basudara sesuai dengan kondisi kesehatan dan konsultasikan dengan dokter jika perlu. Nah, Basudara, itulah 9 manfaat

labu kunyit untuk katong punya kesehatan. Nah, dan gampang saja ya Pak Saudara untuk katong mau mendapatkan labu kunyit, apalagi untuk katong yang kos-kosan ya, anak kos pastinya. Aduh, repot lagi mau kukus akan lagi mau rabu. Sekarang ini Pak Saudara di Ambon ini sudah banyak yang dong bilang kata kukusan itu. Nah, ada sudah banyak yang jual makanan-makanan rebusan, kukusan. Kita lihat di Kota Ambon ini ada beberapa tempat dan banyak juga peminat ya Pak Saudara. Ada selain dong jual labu labu kukus, ada juga ubi, jenis-jenis ubi Pak Saudara. Ya apa namanya dong bilang kata patatas, kasbi, kaladi, nah itu pisang rabus, jagung rabus, banyak bah saudara. Jadi kalau pagi-pagi ketong konsumsi rebusan, kukusan kayak gitu kan bagus tuh bagi ketong punya kesehatan. Nah bah saudara, buat bah saudara yang saat ini lagi dengar ketong di Prompat dari Ambon dan ke banyak lah ya, semoga informasi yang terus beta kasih buat bah saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusias makatong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kelompok usaha lokal melalui kegiatan edukasi kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek dan merek kolektif bagi pelaku usaha di Desa Lata, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kanwil Kemenku Maluku dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha sekaligus instrumen penguatan daya saing produk lokal berbasis kelompok. Kepala Desa Lata menilai penguatan pemahaman terkait merek dan merek kolektif sangat penting untuk membantu pelaku usaha lokal menjaga identitas produknya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha masyarakat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku mengenai pentingnya pendaftaran merek dan merek kolektif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas produk usaha. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenku Maluku terus memperkuat sinergi bersama pemerintah desa dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif, produktif dan berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ada perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kasih deng apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lagi.

Ya, baik Pak Saudara, personel Kodai RAL 9 bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku berhasil menggagalkan upaya penyeludupan satwa liar di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Aksi sigap ini dilakukan saat petugas gabungan melaksanakan pengamanan ketat terhadap proses embarkasi penumpang KM Labobar. Kegiatan dipimpin langsung oleh Letda Laut Riko Aditya dengan melibatkan 10 personel Satgas Pengamanan PT Pelni. Fokus utama petugas adalah memantau pergerakan penumpang dan barang pada rute pelayaran antar pulau yang singgah di Kota Ambon. Secara keseluruhan, situasi di dermaga Pelabuhan Yosudarso dilaporkan tetap aman, tertib, dan terkendali meskipun ditemukan upaya pelanggaran hukum. Tim gabungan memastikan pengawasan ketat akan terus berlanjut guna menjamin kelancaran arus penumpang dan mencegah masuknya barang terlarang melalui jalur laut, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 28 menit dari pukul 8 pagi ya. Selamat pagi untuk buat saudara semua yang saat ini masih dengketong di program 4. Oke, dan buat saudara, lagu-lagu masih kita kasih teman buat saudara. Dan nanti kita akan membuat cerita sedikit nanti dengketong pun teman-teman adik-adik ya, adik-adik PKL. Jadi jangan kemana-mana, tetap

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, saudara, Wanita Penulis Indonesia atau WPI Wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penertiban buku antologi multi genre ya, berjudul ini Melirik Laki-Laki Ambon. Asik ya. Lirik siapa beta boleh kapan. Oke, dan saudara, buku tersebut memuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar profesi ya, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengajar, pendeta, hingga advokat hukum ya. Dan keunikan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yakni tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya, hingga kisah emosional dituangkan dalam tulisan para penulis. Dan ketua WPI ini Wilayah Maluku, Rosda Laikawa ya, dalam wawancara bersama program 2 RRI Ambon pada Jumat kemarin mengatakan proses pengerjakan buku tersebut sebenarnya telah dimulai itu sejak tahun 2021, namun karena kesibukan masing-masing penulis, buku Melirik Laki-Laki Ambon baru bisa diterbitkan tahun ini, katanya. Ia juga mengaku ya turut menyumbangkan 3 puisi dalam buku tersebut, masing-masing mengangkat kisah nelayan, pensiunan, juga hingga kehilangan seorang sastrawan muda Maluku. Dan katanya dia, saya menulis tentang sastrawan yang meninggal karena ia menjadi kesan tersendiri. Yang meninggal adalah teman sesama penyair, katanya. Oke, informasi lengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk saudara yang masih tetap setia nih Gatong, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di pagi hari ini pastinya ya. Oke, dan saudara jangan kemana-mana, kita masih dengan lagu-lagu asik menemani saudara di Rombat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro4 FM bersaudara semua, itu tadi ya ada Freshly ya yang kita kasih. Dan bersaudara, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat ini terjadi lebih dari 11.000 kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Dan kondisi memicu respon tegas dari DPR RI ya, dan melalui unggahan di akun Instagram resmi DPR RI, ke Ketua DPR RI Puan Maharani ini menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata terutama bagi kelompok rentan. Dan DPR meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bergerak cepat dalam merespon maraknya kasus ini. Dan setidaknya ada 3 poin utama yang menjadi tuntutan DPR guna menjaga rasa keadilan dan kepercayaan publik, yaitu yang pertama, penegakan hukum secara tegas dengan segera menangkap pelaku. Dan yang kedua, perlindungan korban secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, memastikan sistem perlindungan berjalan dengan efektif. Informasi lainnya Bapak Saudara bisa langsung kutip di laman rri.co.id. Satu donci kita mau kasih, nanti kita ada di news hari ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenwatimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan dikeluarkan menyusul tingginya risiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan bangunan rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Pak Wali Kota juga menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu